awa nungai ba maya gi lechil ni mang khini siraga hinkini amambada leiroi matam duda kanagi kana pantung pam harina haknatana

Akas van Imphal, hujik tabi resi, lebak ning bay sesing, kudol gihan bada. Tengbai jam bibin chandra nasakpa loitung bam brazam hon na sering ba sesi taminasi.

ise ise galoina na tangka gasigiwina mata misei lantuk chaba matang se lujiri adoma thorum tabiri basi akashwani falgi fm sangai channel degini

0: Sir, curry.
1: Coba.
0: Sir.
1: Mi kaya, mi mapan dah ibu unna mengairi sih.
0: Sir, kun nemu suruh ni sir.
1: Menteri MLA ofisah sih ngayau bro.
0: Yau dia sir.
1: Nang na masak hang bro abe.
0: Sir, kender gitu yau yau dia. Atu apa thabaki curry gie. Lainai wapung gitu mak lapung agtu ini tauwe. Sir, oja kerus yau we.
1: Anu bung agtara hane oja sih dura.
0: Anu budi yau bu uji dia. Hane tu ini lakar bung agtu ni sir.
1: Coba.
0: Sir.
1: Hujuk si jahat am tahu ni, macam si kainum tahu ram ni.
0: Sa,
1: aduh ni ayna hangip si.
0: Oi,
1: ha, tapi kapi u, adegi ha kainum tahu biu ayna si minister ni sahaja na ha.
0: Sa,
1: laksan le, ayna hari usui nanti, pasal adu pisal le me ayu muda.
0: Sa,
1: alam namsil le me, ha, ayna logi suai dina.
0: Sa,
1: natra.
0: Sa,
1: aramai tapi ku tahu ramu, ha.
0: Sa,
1: adegi oeranu.
0: Sa,
1: aramagi pasal adu tuan gipu tu unaga tahu biu aku le me masa.
0: Sa,
1: ha. Hujan kan, jadi orang ini orang ini hanggil sih, kan, bro? Ayi masih, coba. Hari ni dapat nanti naik apa? Nak siang ni izah ni sih. Nanti, si nang na ucik ama nauri nani kahde, nomi nani kahde, kape ni, ha? Kape, ucik tu palau orang apa? Ha, payah orang apa? Aduh, na nomi maru tu, nauri maru tu, na amu kasi dia, kerja kulu berapa? Kulu dia apa? Betul. Aduh, aku show apa? Board maya ada dia apa? Se, ayi miki yang tengahi botol isi, kerja payah sah. Cepak, cepak, cepak, cepak, iyalin ni apa? Aduh, board loh, kerja yang tengahi ngon thada dia, ngon thada zaman ni, na.

0: misak tu hek par ke buthok tring hai dine mayang wi ho si dine moi dori ba wajik pun pi mayam sing marak dami hur khara ai una basang ani ara ing khum nori sikai no mi
1: sar ai soidna ma ki ngasi nom ni ni sida phab ngam na bai hona jer ge sar ada ma sanda ki si ai clue khara su phang jer ba ni ada confirm tong na ba kan hona jer sa
0: khoi de ki luri ba dine shekhar sahab sik ma thong do wa tho ma sha ma sa sik ki sida Tabak later, but me am losing Masaba, me wishing Sinaba. Minchet Lahugodogi, you shagantan lay park and I'm talking about Honor Pasidin. Police, Madam Jana, Madam Jana, Mara Lero Sing, you pardon Pudoro de Sigum, Iran say, talks to with them. Masse SB side, winner. Yamuna can be done.
1: Sir, a quay, so young Kana, Honazer, Missa.
0: Pare, Swindos, was a key winner. Mihat asik marida langla langzin putuk pengam mami oida.
1: Sir.
0: Lepas lak amang mana pira ni. Adegi mihat padu pabang mami oida. Ada dah lak amang kau pira ni.
1: Oh.
0: Masih press conference am toroga praja asik ni. Kangal lah. Hai di kerajaan si tu mina leiti. Honari itu kangal lah. Kuah. Aduga. Oh jiktagi na. Se 48 hours. Pung ni pun ni panjang menung dah. Mihat padu saya boleh na paraga putuk pitarap. Aduga. Putuk pengam dapat taraga na. Mother, the consequence of Saibuena Festo guitar.
1: Sir.
2: Me, Hapa! Dandy, for you! Me, Hapa!
0: Sir.
1: Oh, sir.
0: Kari Paul here again.
1: Sir, Nupi Matsadu hat pa Nupadu Paris.
0: Ha! Paris! Very good, very good. Mi hat pa duri kara ore me. Kai lam dino. Mamming di kari kawe.
1: Sir, sir.
0: Ha? Nahara chahi kaya gilenga no. Kari gino maan Nupi Matsadu wa ruptam thina hapi ri duo.
1: Sir, masi... Sir.
0: Kai no? Kai no? Kai no sar hai jivo? Aina hangisi bu bhap ta bidra bo
1: sar ai bhap ta ji sar do mi sak tu
0: kana anu hai wani mi sak to kari gino saheb de mi du hai bidra yap chingne ri du bo mate mari mata sagai na te ga wora ma bo
1: sar mi sak tu akhoi sar gi sanu pa ranjit wora me sa
0: ha ranjit
1: mani sar
0: ai san pa ranjit
1: hoi ma ma san su ma gi maral si ya jare sa
0: kari no hari ji bo mangla harane he tawri shi bo mati Mati kerana main tahu jadu. Bangun dah, nipi jadu nak kari tahu jadu ni.
1: Maka taba crime segi detail investigation report ngai jari sa. Yam tu na kang bunga mana nak kanjai sa.
0: Sega sa,
1: please sa.
0: Supaya tahu sih hari. Renji paresi. Polis menung dah kena di kang.
1: Sir, hujung pau di aye kangbu natana, atai kanam tu kangam kira. Hek pabu ga aye nakta porak paniya. Do aisyu Ranjit ka ngahtang wari utai sajara maga. Sir, gin nakta iha nani changer ibisni sir.
0: So far very good. Yam pare. Semain terus. Wapam sih. Tumin nang telegi sih. Atai dayi waran tapa. Masih dah rajniti gi. Cawa watu kama. So ide nang wari kadori. Adina mana mana nai dringi sih dah. Ranjitu saya pun semua lupa kira. Aduh, kalau maga waris satu oga, asyam waris itu tarik kaino kena raga thay tuh tujuin tau, guna ukil nungin tanah dar tuh tarik na. Aiyi si, sekarang saya itsa kengkat bayi wanati ko, ko kening bayi wanati, kari ko bayi wafam menteri ti, rajniti wani rajniti. Watu kasih dene, lepak erang houdna, aibu sakti ini kicingnya na bohong nak kedap, yam leiba. Aduh, madu dia ni kus, tahun bayado.
1: Aduh dah, sir. Ranjit na nupi si hat lepas matung da mana gari thodor aga dead body si hundo umba madu uhuba sakhi ame dilai rasa. Ado magi zaban dekay koi na tiga ceruk pada cumam bagi wanita.
0: Sakhi,
1: ohai sa.
0: Ado madu sakhi tu pasin darai na. Ha, polis kaste di dalam biro, mien tu unahan biranu, kota putuk biranu. Ah, yare, ado ye magi ego baris harani. Arah ini dah, nupadu kanuni mi, mine mi, ha, mine apa, mine di warisan arah ya boleh apa, ini mah tem gak bang tu.
1: Sir, mana sakit tu na, magi jaban tu, kongu hai ba yadrgadi,
0: magi jaban.

0: Bamna thorang tabi ribasi Akashwani Imphalgi FM Sangai channel degini Hinglu bagi mahau amadi mamaldi isana isabu nungshi bahirakpa mikup tu da hela ihai nei Hingli haiba khaki penjaba nungaiba hena yaifana bahona bahai basimak yamnamak maru oi khanje adubu maduna kanagumba amada akaiba pidaba yetaba kana amata da laludana ai isana isabu nungshi jaba ai gi thawai ai gi atma sigi leifamoiri bahakchang sibu nungshina luna tawzaba hai basini haina bale isana isabu nungshi jarapatada atopa busu nungshiba ngamgani haina tungfa masida buzarakli good afternoon ladies live phone in program Thauramasida Mahusagum Thamjari Bus Studio ke telephone number 8798-803-293. Number Amuktanga Nining Singh Jage 8798-803-293. Hairiba number Sida Lamda Masigi Nupi Oibi Singh na telephone taubiraktuna Fazaba Kanaba Pungning Losing Oibayaba Mayampunna Kangminabayaba Wafam Singh Fongdok Biro Thauram Sarugyabiyo. Thoramasigi ahanba phone okchage Hello Hello
1: Aina only phone je katto tangai
0: Kai hai biba Hello tazare tazare
1: Ama je na ai katto tangai chumphang phang de phone je okin ola bani ne ya
0: Hoi hoi mingle phamum tang han hai biyo
1: Aise ui bota ki ni Min na he mara ni ka ui chahi Khabenti phak shure
0: Oh, chahi Hufutara manga gi Naha ne ba
1: Yam thajin na thangya Thajin na thangya Bia ma chao mi bia ma kawai na Aise asmo
0: Kai gi sao do you know what is an abapangi haidan harau zari
1: ma ngare de ko ai na ki mon ngare de ko in thangi jil je mai kap pa gi kai kap to tengai
0: a ngasi na han ma phang bi bro
1: ยานหันบะนี่เนี่ยมาเป็นโอ้ยานหันบะอะดูอีนักนั่งน่ะอุริบอกตะเลยละจ้ะไอ้นักนั่งน่ะอุริบอกตะเลยละจ้ะพรพงดีเคไอ้ยังขาจะดีเฮ้ยอะดูงะซิซิยานหันน่ะอะดูโกอ๋ออีหันหันน่ะงะซิซิไอ้กะวะริสันน่ะบะพงงูไฮดะในชวนน่ะตําบิรัมบะซานี่กว่าอะดูนุงไอ้บะพาวีเฮ้ยๆ
0: Ahan basu phang bani aduna kari wafam no haibining bese mayampuna tamina se ma haibiyo
1: wafam abu kashura kya hoji pangi mau na hadi wali lagi am chare I adubu hanubi ko nadi upar lai kya mama chaka doba mama aning batawi ako na tumi na sum phama ga yeng lai ka ba matro
0: haibiyo haibiyo hanata kige
1: macam apa? Aduh, nupai lagi. Kau di Hanoi ni nak kasih tahu ngan benda begini nak. Mau mana taruh produk sendiri yang lain tak begini. Kasih upai lagi. Kau nak?
0: Hoi hoi. Isagi yum gidi. Hai di icha kaya galai ba. Aduh, sumbang taza ke ahan ba. Kau pangsa begini nak kau balik sana besar.
1: Sana pa, amak kata ni. Nupa ahum lagi dia.
0: Oh, isu nupa ahum.
1: Mana bantai ya dia?
0: Nupa di masagi sukara wagali kuah.
1: Lain tamla ni lekoy.

0: dedim iki yani gökge nunti dedim ayuk şu vakin dedim sadece bu kadar.
1: Mau masen oyduyor.
0: Ha.
1: Mau hadi mau masen oyduyor iki yani hay bir basa.
0: Mau masen inatı ya koy ne kadar lan mina bay iki hay tar.
1: Oh oh. Hoy hoy. Hay bir.
0: Aku yang dedim adem nunti vakin dedim sadece bu kadar. Ada dah nak semajan yang berdaya ukse ngalih haduna gari zikal kan nak tau bai tare komeda.
1: Mane mane.
0: Ada dah nak sem gari tau riba ibu bapa lo icai suwe lo. Ada di kan nak tau ni meda kai no mata ude de kafa kafa bade jangam je dana komeda.
1: Acum bane.
0: Ada di ngai ni gari tau riba sehingga ayu ngalih haduna. Ada dari dukan kan hobi kan no aduh nak kau semua makin cepat dah pakai tay hai ber medan thomang gadran nako.
1: Mana aduh tatan asu tari ba wafam mama suoi bani. Makin cepat dah semai na gari na tengah me laytre so eh hai bana cing bese. Aduh na cepat liba mui aduh na kesho lanjaru teragasu. Lambi thaur gari thaur ibu aduh na aduh tengah maga di aduh mak punsi pikam na ba kayama yau tu bana tiba. Aduh na hoi.
0: Medan magi nak tenun tahi je kita.
1: Hoi hoi hai biu.
0: Makin hati es, miko mungkin hai tu nih hega inuar luar, nak na tahu tak nanti beda, lu lagi yang kerba,
1: sujud,
0: pangkat tu luar sana begini dah meja,
1: dengan
0: yang itu kan dia nak hai jening tu.
1: Hoi hoi. Aduh dia tu apa awam later bani na, atau apa listener sing dah muka dong cawa pizza lagi.
0: Hai kan pizza lagi meja.
1: Hoi, tak kecil.
0: Tak kecil.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tazare. Good afternoon, ladies. Kita orangni. Kenal ibu ramu.
1: Aiy, maaf ya, orang kaya dek ini. Ima sangat tempini.
0: Hoi. Ima kari wafam pukat pika ni ngasih de.
1: Yang si kereng ngasih de ngasai ni tawa ni ima ni ngasih de ngasai yang sai ya na.
0: Mhm.
1: Yang ni tu ima itu na hitpa ga.
0: Oh.
1: Tawa ni.
0: Hoi hoi.
1: Ahal, naya mana bu? Tak tahu dah. Ahal naya mana tu? Masih. Wali sama tawa dah. Yang si, entuh ba. Ano kaino do dari rumah betina sa rumah betina ngan juga mayam do jamusi
0: hoi
1: hoi lagi tangaling dia yang pamjay ay na
0: oh omita orang kata pamale ngasai
1: ha
0: omita orang mani tangaling dia lagi bilak pasai ah ngasai kerapan gitu do
1: omita manusi ay na mau mga ipi ngato orang magadi Hai, begini amat tawon ngai lagi na,
0: hai,
1: tu, mana, hai ni ni je na, jadi, bercapai ba, na kun ba, ngasa, mungai guna ti, mana pamjat lagi ko, mesti jana na,
0: mana,
1: ma dong kan di ba, jadi jadi kan ba, mau dong nak kan ba,
0: hai hai,
1: mesti jana na, rau mohon moga lagi tu. Orang dalam beberapa zaman ni dia dapat bercinta dengan musisi na, dengan apa tu, mana yang panjai, mungkin kucing nak ko, mana yang kere, ini yang kere, mana tu set kere, mana tu saya hari kandi deh ko, yang na musisi na, ini na tamna lagi na apa tu yang panjai mana ko, aduh ko, si mana tu hari ini aduh ko, mana panjai dia kau sian dia orang dalam ini, orang marah dia hari dalam ini, na tu ko. Tena-tena si kongkang mali mga diyang wari. Lawa ba, mga mali hingga leja ba. Mayang mali nga iya karaka siyo.
0: Hoy.
1: O muna nga ba, nabalita ba. Duwa, siyo nabalita ba. Dahil karalay ba siyo, pusapay ba nina, misinay siyo di ba. Kwa, siyo mga maya mama.
0: Hoy, supam nung pamlirak taba do.
1: Dengo ini eh, misinay mi kaya. Nung sore mesinnya cukup kerja, lalu pemilik mesinnya kau kerja, ye kerja mesinnya joi kerja. Joi nama ni lagi pun sih, tak kau sih. Joi nama tetap tadi mau mula layar sih joi mana cum, tapi ni nampak teruk pada tu yang tiga nampak hitar.
0: Hoi hoi.
1: Nampak di curug, nampak dari sana lingga dah, sana luar dah, sana curug
0: dah.
1: Cincin jalan dah, jauh tengah dah tahu ini kerja macam ni kan dia jangan macam jangan kena kerja. Awal ni tu cuma kalau lagi iman yang mengait, dan itu pun tu orang muda.
0: Hoi hoi. Iman dengan si kayu material jawi lagi.
1: Macam mana?

Tangka ka sige, film isa ge roi badamuk tamina si. Sakhen mabut film asidagi, mandakini gi naitom khonjel da, kaidem imona sairengba, Ranveer Thonana sairangba isai.

0: 会会，
1: 当
0: 个
1: 当
0: 个的囡仔，啊当个碰你不是
1: 菜。会养寿命，啊对这边嘛，可以让你个，木等我那边那个马哈基包等等，木等他们那些。
0: 怕你怕你那边嘛，啊对的那些个木等我那些个。Rani buahan bermakna dah agak sepani infal gini pikir terunggi mage degi asum ber award sama pengelak pada target pada nungai berpuntuk sari.
2: Hey nazo, nupi terumbu tabi riba, maya ampun ama po ikai kumna usari.
0: Yam nungai zai Rani ngasih kuya agak sepani infal gini studio dalam birak laga. Rani na paket pikir pada tabok terunggi agi matang nawa pun keradang puntuk pinya pikir temak tay kuya na batun tung sebab matam darah rawla pipa. Rani ahan boi na kangzening libasi handaki bibirak lib award zai handlungi weba award asi. Karena makhluk ini pihkan dengan nama disilki, muka agi pinian, hype amat itu aja dekwa, masih gini matang dan mukteng hype yo.
2: Aina hendaki nasional award pangibase Rani muka inapi, muka agi inapi, hype pis dene, mayek nasapi lanpi hype, mayek si dene.
0: Oh, sapi lanpi yo sih, kau ini kini mama temen hangai tagi pada di. Pida lu laga mampu ina putuk nih bukwa aduh ishamaki oina putuk piri ba tabasina koi ina pi muka agit tersu oiba aduga sapilan pi gim mayek sing sini ba mampu ina koi rani mukhangzening si sapilan pi hai ba mayek sing sida rani nas ha ba koi ina naba ina pi sida happy ba mayek sing sya sapilan pi happy sida kari kari mayek no hai ba tuong tang hai piu
2: sapilan pi hai ba ina pi jis ha ba matam da yauri ba mayek sing sya sagon samu Numi, Tha, Wahong, Nga, Siga, Neser, Nga, Mari, Lena, Ba, Ngaptani, Haidana, Takbi, Sigi, Mai, Kaino, Sing, Si, Loina, Yaoi, Kwaina, Saabada, So, Mayak, Hairi, Baina, Haijarkiba, Mayak, Sing, Jai.
0: Rani, Na, Sigi, Pisi, Da, Budi, Manase, Pangbi, Rekwa. Ado, Hairi, Ba, Pisi, Ma, Oina, Na, Ba, Pukat, Na, Ba, Ewar, Kita, Mokta, Thana, Na, Ba, Ho, Na, Ba, Da, Matam, Kayang, Kwaina, Sang, Na, Lawi, Ki, Ba.
2: Matam, Si, 40 days, Di, Adum, Sang, Gare, Ado, Pisi, Saab, Matam, Zai, Zai, Than, Kapta, Su, Lai, Ba. Then kagak lagi bersih dah. Sak saya pulak thong jelah kan, nung tangpok sak sah dah begi. Aduh mainan sahgi, hai di time tu ya, mana kanu.
0: Agak ngerapani na.
2: Nang ngeroy dera hai begi kanu dah sak saya ayuk pulak thong aga ayuk dah thong tu nung tang sah aga tu main tora sah.
0: Hai beti tau gi, hai bama yang nat habak si tau rapani na. Saya sah batuk bapuna waktu tungguin aga hai tare. Aiki sabun tu betul betul sah zara aga su. Curi betapa sedih na puning haksan gak sih na tau bani ba, kau hari bersih na bu hari ber award si panglali bani. Ado amu kangzan ingi si kau ye PC kita makta di award si pangbiru pa kau tazare makatan kangling li si rani si keramba matam degi kau ye pishalun sagi betapa si aku biru pa kaya hebat ado hanang tahibyo.
2: Pisa apa sih dia amna angang orang itu dum sarakre. Class six katambakan se, kuih samtu gilai kau si punarame matam amda.
0: Oh punarame samari ke sang tu bisa.
2: Hoi. Samtu gilai kau se am sarai aisyu class six tamna dum matam lupa yang kai ke yoli ko maman se. Samtu gilai kau se dum sarai gilai tamna adegi kaitan amuk torakan da. Keramuk sah kelakan da namu pisa becit kumba aruan bisa. Adum sisu sarai. Adegi singgi pi hai ba singgi pi ma yek su sodom sa zare sing pi
0: hoi et ma pungwe na isan hana sabi de liba sing si di langbo hai tare ne samtu gumba adegi tongan ba maya ma sabi na tapi de ko masina ta ba ko ki huziki kutsil ta paide ini de na sil ta paide pa inana ba sumba aku palangi paide pa si di kayam kui bi ri pai bi ba
2: Sina aina yung pala ba matung da. Aiki sanu pisi laik tam bagi impan na karakre ba. Class 1 da ge. Adada saiki class 1 da tam ba zida aina impan da su laik si am tamaning ge ba.
0: Hoi.
2: Tamaning ba zida maze ke bi da lottery yaurak ba hai tare. Lottery yaurak ba da ide aise impan da sal lage ke bi gi di emission su yam de ba moi ge de. Emission tau da ba gumba ni class 2 pok se.
0: Hoi.
2: Ke bi da emission tau ba da ge ai haidi tu minu la ya da ba ni da impan da le ba isi di ben barak se. Duki mati gya ame. Ya ambani na ina barada kalimai gi kano da police line mana adai da petrol pump lai da adu gi da barada lai bai se ada pisa ada lagi sahaba horak kare 2013
0: da 2013 da sahaba horak pada 2025-26 si da mana si pangbiri ni haidi sahi terama tu itu ni tu mukir rensi da neba adu hai si kui gi isana budi sahaba budi kara haidi gala ena hai biri ko adu sugum basil si mas hana honar apa matam dadi lang aku pas harapa mayek tholak pa hai basi di ozaguru uman naid ba ya gada ba mande ena kanza bada masih dadi kana da na dagi mating lawi na traga takwi tembi ba training ku mayau bi balai bra
2: training su yawe adu aiki amna saung nak mating pang bi bahar gadi koi

0: Hello.
1: Hello.
0: Tak piu kanoi birabano.
1: Hey, kompan lagi ni mana neda?
0: Kayi say tami nasi ge.
1: Saya ente kanja ke tau saya kan mana kong pang dau neng asih di pang neng nung nung dulu saya kira kong.
0: Hai hai. Kayi say nata tami tami nening basa. Hai piu.
1: Hello. Kayi noge nak lagi. Kayi no film ge saya ni.
0: Tak kecil.

0: 사그레다 사그레다 사그레다 미바샤 돈나 좀 오샤벌레 띠다 마세야 세이따 오이바 닝담다다 사바지 마타나 모로에게다 마타지 차만 느네네 라와이지 알루물레네이버 바샤 토번 라케지네 라케지네 보라이 구름부디 헤레니 끼우레피에니 호직나 까나무 라토레버 캉데 에유키 캉데 눈다인 캉데 눈딘기 캉데 헤이따 빨락따 락과 빨락따 락과 빨락따 락과
1: ยาลัมตาดิมอ่ะซายบ์อ่ะอีบัวฮะนั่นไก่ดอกไล่หนอนั่นไก่ดอกละอ่ะฮะนั่นไก่ดอกละอ้คุซุมันคาเลฮอบโดโอ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
0: ne tagin ne tagin hai ne kaino kaino
1: sika dar mon sumati eng khara pang birang le
0: ah
1: sahab ta le hori ba sem phamu do mateng mateng oira ga
0: hoi ne
1: ina no pa ma mire pak te engineer tam do lairi ba tu gi sian tha ji hai dena ai lak sari ba ni ne
0: sa sa sumi sumi sumi sumi ju tha ga dam ni paisa tha ga dam ni koi mo nang gi paisa ji ai na ne hat ke ne so khan khan di mo ai ju yum sa bai paisa ni ne pi thok ni nge ba ne ai ni singa I paisa myam ji ya me do kana gi ta ta yon khre do da bizu chi yon khre do ba ya ni yola yola singa pu se nang gi ju ne paisa sing nam ne na ma lam kha pa Scooter on Kai. Scooter, the Minasakai, why took it to you and be at a later day? Hey, you're going to know what the duck at the pivot and Yaniko.
1: Say,
0: oh, Yaniko.
1: Oh,
0: I do Pianni, Nangi do Bukayan, I have a cow in there. Hey, ma, I was like, I'm
1: sorry. Kuma, kai ngang silai.
0: Ai jong cheng na ge lak seri ba.
1: Nang mo mo sai mo na ka dori bro.
0: Khang na bra ibu ibu wa. Ibu wa nang lai bra. Ha, ibu wa nang yoro ko, nang ibu wa nang yoro. Ibu wa song de lao, song de song de. Ibu na yoro ne, yoro ne, yoro ne, yoro ne.
1: Ah, kuma.
0: Tong so.
1: A du di ya mo mo sa lu ki ye.
0: Ah, ba ni tong so.
1: Ya mo sa le ko.
0: Bawa air lak seri je. Ibu, ibu, apa tu? Ibu, ibu lagi.
2: Nanti
0: bawa air wali. Ibu,
2: si neng tadi si untuk tidur. Nanti air wali sekarang itu wali bawa.
0: Oh, oh, oh.
2: Air lak seri si bawa jangan tapi ramai.
0: Tada, neng bawa pun pesanan tu bawa hari ramai ni.
2: Pesanan tu bawa hari ke suka sih jenuh paling sing yang kerja yang kecil pilih tapi jarang.
0: Ini sih yang kerja lagi mu.
2: Lagi mu baru bawa tu kena bawa.
0: Ima lagi tu turun ni mu.
2: Nanti. Nanti bawang ah, ini apa sahaja, tobo lah. Kau tinggi bawang leh ti leh ti. Nanti bawang itu orang usit tapi
0: wah. Nanti usit tapi nanti leh tapi tu ni main tauri cikgu.
2: Nanti leh je leh leh tu ngaji ti lekang kau tu pidi jaro.
0: Pidi jaro. Adi adi ina kena lo ni aje tu.
2: Nanti bawang tu bawang nanti. Nasi aku usit tapi wah apa bawang.
0: Kali nang kau tu ini kau tu usit pun usit tapi leh pesah leh ti leh ti.
2: Enak tauri pun tu bawang.
0: Ii.
2: Dalam dalam sombong sombong lo pidi.
0: Ah.
2: Mee pidi nana asik leh kau kau leh pidi. Kau ini hair orang leh ti hair.
0: Ii.
2: Bawang itu kari yang
0: tu. Mee leh masih masih sumsi tu bawang ni nene cembun nene tambah wah.
2: Nai nene kau tu cembun sing dia
0: masih Nang si macam macam jago.
2: Ya ya bang ya.
0: Saya purau buat singgah macam macam hoge saya lupa mengapur.
2: Kau lupa? Nanti lupa lah. Kau tu lagi bawa lupa mengadi singgah hoge. Nanti bawa ibu kerja nabi wara.
0: Nang macam macam singgah ya ada ni.
2: Aku macam macam udah murah ni terus singgah.
0: Mengasi macam ni ni bunga. Nang lak tu kasih. Nang lak tu mengasi tu di lam di mengata dengan air itu.
2: Nanti bawa ibu kerja nabi wara.
0: Kau kerja nabi kau itu di bunga. Ibu naik mana pugi hai bro.
2: Pugi hai bukan dia bersapi.
0: Ya pugi hai. Nang kini thilai ibu naik mana pugi hai bukan terani.
2: Pugi hai bukan dia bersapi.
0: Nih napa lah sama nanti nih naik mana bersapi singgih meyam tu. Yang singgah terus pugi nang angga bro.
2: Pura birah dia ni.
0: Mana bro?
2: Pugi hai nanti bersapi.
0: Nang hati hai bro. Nang hati dia dua. Nih nang hati ini sih dokter. Kau ini tanda mian tanda
2: kau.
0: Kau sah. Oh, ah, tolong.

0: Ahal, Ahal, kadom dano, kadom dano chang biri dubo.
1: Ah, ay doctor unage to buni. Ay ga khangna bani.
0: Hoy ado ngai ku. Masida ming ngam tei san biko, manung da su mi mari manga lady. Aduga sida ming pan silaga ne, madu gi matung ina, mathang mathang chang bio.
1: Ay ga khangna bani. Ay di kui roye, yeng ga da banate. Shay shay shi chige chige yawang, yawang hori shay shay. Si apa de sel ke achang de ge hangba kapteni da.
0: Hoy ne, adu su munne yeng da ba yaroy. Ahal gi lady ba saru gi phibam du gi matung ina ya kho hap ya makha laini adu hekta changa ga doctor na su haira oi
1: angang nang na ne engon da ahal lal hai bu su nungai te ta da ma ma ta mo hai ba phai ahal lai du di be ba ra out of ni ai ga khang na bani kui roi haire da na
0: adu po ba khang na ra su ne ming pan si laga mi ani sang khi ba do thok la ga sang bi u hai za bani
1: e ai adu ngon jane yeng ga da banati Manipur the Yagi doctor Yamli Kangna Bani Aitana Tana Balakshan. Aduda Ming Pandati Nakoi Shell Pangway Ibagin Natro. Ah,
0: a Halgi Wakal Dudine, Ayo Bikre, a Selgina Chadi,
1: Selgina Chadi. Adudi Karigina. Ah, Nakoi Lupa Chamalo, Munetro. Che, Che, Che, Che, Che, Che, Lupa Lishingamaniche, Lishingamatarache.
0: Hema, a quay Selgalo Jeroico. Ah, Matang, Ibejo Visangbio.
1: Shil biru shilobung dene ha nang na changan ning de shu ai na changan doctor ai khang biri bro
2: ai bu ning sing ba
1: doctor kai no ne ito goreng hoy de no mun mi dang ma party ma sha ma doctor si yam na pai jero ya de na pe gani khak ai na pe ga chobo mapan doctor nai koi shongi Kuching si dia na ngaki betuni na.
2: Hoi hoi, panie panie, ado ibi masih orang tenggeng je kiki. Ma pandang ngak tengai biu. Ado ka kari kari no do tanah resi.
1: Ya jere, yang jere roy. Doktor macam uoi raga, ni ga khang deh bersahar dana. Ijar doktor tamange, nak hoi degi helange, super specialist uenge.
0: Matang yai ma, si deh pambiu. Doktor, hauziki tu bu kananu khang bibra.
2: Aisyu khang grede. Kau ni, tiangbu di tiang nerong gani, ado tiang napa miam bani nening singdre ayat ane.
0: Ado yam na ping basu mali, adegi yam na tuna saugan basu, ado fine ui ni masen.
2: Masih sulai nani, masih ane yeng kata bani. Biar ma lalo, nangi nakari, kari nu ayat bani hayo, sudah paham.
3: Tada. Sordo ingna sang na sang na se gyan ta nam to hon biu se sordo yam na ne ping na hon ba oina su ure gyan ta nam to hon biu
1: ai gai na bini
3: ai na bidu tu ga ne amuk tang ingna tap na sang na sang na se se a a a a ya yare yare yare
1: ka ya le ra
3: a yam na wang ba din na te kitang wang lap hai du ni
1: ye mathak ka ya makha de ka ya le ge hai du hai u ne Nemi wangi tu dia isu kangi ne.
3: Macam tanah sama ni pu, macam tanah sama. Jadi humbudra mangga marpu suruba miyoi. Kerana na nui bandu pada na humbudra macam orega di. Thoi do na kai dapat mas.
1: Hoi ne, aidi jadi yang kai mangga dani na. Macam kerana wangi hai do ini ne.
3: Hana guliga dum sabi benatra.
1: 0.5 tu cari.
3: 0.5 hingat perana traga guli emo hongbara. Doktor ramat tanah basu fagadran khali.
1: Tanah roy. Ayi ngasi sih, yang itu doktor mana agak sedap pada, kasihun nanti pada ika kah? Aduh nani, ika wahai sih, BP wang ini nih, netro?
3: Tada aduh mai hair su, ya apa zani?
1: Ibu aku compounder, nanggam nak nelayan bersih, ya mupai wai kah? Ayi yang di yerum pelihat amat cilek ke?
3: Ayi di yerum galai ni kau tada. Tak ada ki sauba, ada ki ping bersih. Hantar apa hanam tu hona kisih. Mari leh nabe doktor kata nabe supaya ini kanjai. Natri budinya tada, tau ni hai budinya teko. No ma stroke tau dana, soi bra, soi nai bra ama.
1: Hoi ni, ayi sukali bni.
4: Pink reda, leita kidreda hai ni mingthon ba, lila macha mataminare. Lila macha sigamari leinana, Dr. R.K. Lenin, retired professor, Department of Psychology.

amoga kundo flama sidagi madakini na sakpai sayasi tahanjakhibaga loinana takaga sida good evening manipur lanthok sabalujare thoroma sida isai khanbirakhibasingamadi thoroma sibu tabiram libapum namakpu amukana thagatwa phongdok sari

dahan zaki bayi saya isi galoi nana takaga si zaman ini problem isi sing lantok sabaloi jari. Tarom sanduk tu na dahan zari bahasa kaswani Imphal GFM Sangai channel ni.

kodolge ani subda tahan zakiba gida sibu sesakiba Binod Rathore kodolge hom subda tabira si hari herana madilata mangeskarani pudasangmina ba gita ma

dahan zikiba gi resibu se sekiba udit narayan git ki aroiba khudol da tabi resi kumar saru madilata mageskara nipuna sangmina ba gi thama